min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna.

0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Du skönes på poddversion på programmet Avas Pechribuchi. Gelem Teresa Vekromeso Bushol Bagirkvek, Sosi Examornare, Boromano, Resursbibliothek.
2: Taven Bachtale, Messim Omarek.
3: Tae Messim Gloria.
2: Tae Kado, o programma Kairesas Romen Pelenge Bucha.
3: Taves Bachtalo Bagir, Sarsan.
4: Taven Bachtale, Samishtonis.
3: Demagindo te kesdifte pushaftu tar. Trin skurti pushimati. Anda Göteborg beses.
4: Jo.
3: Tveri but buchi keres vikat anda Malmö. So keres kana beses po kado gegeshi.
4: Kana beses po gegeshi ginavav mail kerav buchi. Univar skri saraf tekstura so trubu pet skrilpe. But bucha kerav. So resav.
3: Okej. Tai reslan var kaske vik but kaver manusha shaike keren buchan da Malmö va keren penda. Raklantu ke yek sariek sino kompis va vare so podrom.
4: Butivar okay. Kes manushen kai si silinge drago te vorbisaren. Jok far maladile mi ke gajesa kai ke las buchime shiba e kana shundas ke vorbisara v romales. Kamela se zanul so mai but. Aidem leske kevnia pa romanishi pa.
3: Okej.
4: Vorbisara mi tre godrom.
3: Depende nas vaite pushle maskatar che kollegor sarpendov sarker dov to beskriva trine vor pensa.
4: Oi chi jana kamle mas dependen ke spokojno sim ke zdolno sim ai ke kravi klasi puchi.
3: Okej, na iste ke. Na iste ke bagir peche svar.
2: Sakin sikle.
3: Bagir kana keres buchi pe yek Romano resursbibliotek. Kan man stäppna sig manus en grej exera socker eller innebär att då Romano resursbibliotek?
4: Jag är resursbibliotek steg ut särrel sig biblioteket ändå svedo. Jag menar att jag är sam se med resurser. Zanas pa romani litteratura pa kevni så tror jag på. Jag steg ut särrel len tävel vilen kalla kevni. Kaj ke čavila feri ando Malmö, pa yeah. Intrigo švedo, a mene ste da slenge servis. Pa,
3: ok, pa. So znači da tu maru bibliotek, šaj džan vi kavera bibliotek te si čonta?
4: Jo, telen kevni a men da rame kerasa ano na seminarium, a je keras dela sa vohenge kodo kunskap kaj si a mende. So a me ava sa o resurs bibliotek, kaj ju caras kavere biblioteke.
2: Ramagindo. Det är drago kad du tan. Det är vår arbetsplats där du sa kod ges.
4: Du har lärt sjukar och se. Och köttlo. Puter och dosi.
2: No, sara mi zila kad är sovla. Soski kan vi?
4: Kad sa vela saka sa vikevni så si ande ik biblioteka. Feri amaro funko sa vela pekevni kaj si skirime katarron. Vai Romenza, kolla vad man har bara fokus. Alltså så gott det blir så att tara kaskat. Så kvar kevnia så ska jag väl.
2: Akar suski kevnia.
4: Akar suski kevnia.
2: Pa akar så.
4: Pa akar så. Musa inte väl.
2: Men typ sår birina te peren kadal bar hilo.
4: Lokalis vramasa peras alle. A me mängel kida skolu sosian do svedo. A me li ušlem kontaktura me hom pa intrigo lumia. Bare organizaciji. Kavertana kaj si lekevni, foškare, saka sabe hom kaj si skiritlorura, kaj skirisarde kevni. Juž lemnica kontakto, aj polokoges kinaskola kevni kaca mende, visar donacij, vaj visar kinasle kaca.
2: Wow.
3: Aj so avla čiro rol kote andako di resurs bibliotek?
4: Mislim sammonare, feri me kredem vio utredning pa et roms resurs bibliotek me kungliga biblioteket. Aj linema andekadi buči, te krav samona sakala buča. Znači, te potrebe romani biblioteka.
2: Saj, kako se kako da sarpem pe romane samorna?
4: Samona, te kides ketanes šajpenes. Ko me gendiv, kako si je majla ši vorba, kaj šajpenel, so se kako samona.
2: Da je so starka misla, skade te potreska do romano resurs biblioteki?
4: Me gendiv, kje biblioteka si je kje važno tan amenge, aj vije manušenge. Znači, biblioteka si je o maj demokratično tan sosijan do švedo. Sako jek si välkommen andrande biblioteka vai puro vai terno vai catarciaves pa intrigo lumia i biblioteca si tan kai sako ik shavel andre me kamavas amete las amarotan am de biblioteca sako ik siles resus biblioteca si biblioteca jidovonge sommer serie final savon se firina se romenge ando kodo gindivas ke si vasno Viamentavala me kodo ik tanan de biblioteca kai si amaro kai brisarena mare terrimata ta ven andrete ginaven papeski historia papeski cultura e manush kai si majoritets befolkning
5: te birin andre sto ke janenka do jes ke but fama ci janenke si ke save avdeling romane kai si ke bi shache jangle mas por kori faktis
4: na shoha e kana brisare sandrete de sandre vitu sargom tara ke si ri historia ci ship Hai vie gaje birisare na taven andre, hai te ginaven chaces consama me, te diken ye kaver patreto, sar kodo kai si kaven lande media pago.
5: Sarek miraklo e kado.
4: Bari gelasi, chaces, shukar bayo.
5: No, si vare soske kini biti si kaves soske anna kate?
4: Siame, siame ružnike vnikace.
5: Romanes.
4: Siame, jo, unisi skirisarde pe romaniship, ali siame...
5: No?
4: Siame rom pa integol mia. Ai vilenge ke vni la Sandre Kace, ke rom feri ando svedo, ke skiri sarin ke vni neka da bot, feri pa integol mia se rom. Kaca ke vni si.
5: Why to the moon English is kaki.
4: Jo, katar je kan da travelers and the England.
5: Ja, er is sant.
4: Morale shukar skiri me ke vni. Avena me
5: shavo. Rusni dialektura
4: kakarske. Jo, kat kadi ke si vianda resande rom. Si anda Jugoslavitska Roma da Arli skirisme siame
5: Also mit ihr ante waren mit sehr många romska men chisim chisim si klokke sti ke nite dikam
4: si per družni si skirime pe romanishi pe englezitsko ship siame kevnika i si skirime pe švedsko ship
5: wow
4: katake si tave na toru la pa intrigo lumia erom nai feriando svedo erom si pa intrigo lumia Ai si skrimatora kai si anda ružni tman de lumia.
3: E Bagir, tu san ju ek författare, ek skrittori te penasa romanes med gindirka de penepe. E ta i skrisarda ni kemia, det var en gång som inte var.
6: Sastainas!
5: Ja. Mysigt, na?
3: Na, sastainas. Den ohörda historien, romska och resande berättelser. Ta i kanna kvarta Bagir i skrisjek nevikemia, na?
4: Jo.
3: Sarjal kodo?
4: Mișto si, zdurale strago mângă te scrisara, vă univar lăl tot ohenci te scrisare, să ai brisare să te scrisare speră doa, univar ci bristara că se vorbi.
3: Ok.
4: Ai mult să ai teles inspirația vare catar, ali zdurale strago mângă te scrisare.
3: Filipe, nască iscrise că mi-a e cana, e ca ci ceasura șo stele te iscris?
4: Ci gina vav șoha su de ceasura jal mângă, scrisara v cana vel pe mande te scrisara vai, cana ci brif te scrisara v univar șo nânța ci brif te scrisara. Ok,
3: fri so scă utmaningar pe dana scă site iscris e că mi-a, ta e sarjal, fri corco iscris la vai pușes vare ca star miștoi, vai nai, vai sari?
4: Mai încă scrisara v corco, ta e placol bișava vare ca stete te ginavena ite penen mangisar so gindon von pa kado so skirisar dem ai nai pares de penaftu ki mangen nai pares mangi div kan kaske nai pares feri kan ales te skirisares ko angulne vorbi kado si sarte skirisi ek gili e du trin tonu ra kan alpe avelanda peste
3: aba jal kada jal jal
5: Ale so značil tu ke tave biblioteka andu glosar asbaltut
4: Vi mange sas zurales vašno je biblioteka. Je biblioteka sas kodo tan kaj biriva stavav, aj tavav korko gdje no. Ke ja men se bari familija, buđe ne sas kere, en de biblioteka biriva stavav, te kidav kevni, katar sako jek...
5: A či kile sas to andri, me kse spela fotko
4: no ta... Kela vas mali, maj drago sas mange te bešav spokojno cuca, te gina vav, lavas manca cukerki, gara lavas lande posočike, navaja cukerki te has, lavas kevni, Pešavas manga e ginavava.
5: Inte onde skulti.
4: Na inte onde skulti.
5: Da, so gina visas.
4: Drago sas mange filozofia, historia, geografia.
5: Filozofia.
4: San so godi sas mange drago.
5: Ke chingo sas.
4: Chingo si mas, katare 7 oktober shingol ima te pirava i drago sas mange te ginavav pa so godi.
5: So unik, tu unikalno je kada faktis.
4: Ci javte, si unikalno, ali drago si
5: vutesa. Aso leasa filosofii, ka te ginaves ki sa
4: vabuča. No, kodo bršenca si čos te ginaves. Lesi kevnia si pa geografia, vai pa historia, ginaves pa vitazura, vilkinjar, drago sas mange, mizter, ka sve bajura, atun čaves sa sandrende
6: grekická filozofura.
7: Mamo, tak je ta to Bršenko?
6: No, Bršenca si kado. Aj v Ramasa, dnes Katariek, Katarokáver.
7: A Romány, keď by nám sa zvať, s kými pár Róm,
6: co si... Nás pekodia v Ráma, nás či soske kevňa, a Mari biblioteka nás či je kevňa.
7: Co starý dnes, kde sa?
6: Pekodia v Ráma, nás populárno, tak ináve, svinge div, kam sa zvareka, jen dvare soske biblioteka, pa Katici, Katarina Tajkonka, iskedy sa vdás. Ale kodo som ebriva stará, kam sa sam dopšľal k zvareke. Ako sa ramo nás pe, onde bukstoven sáta, sigiena reka pre nás. Čo je bajora friski do nás pe. Ali vari su di kaver, pa vom či viriva stará, kav kanič.
8: Taj kanika na žala kado programu, kana sen darila pe avas pičiri buči. Na pevno atun če žipe kodi vrama, aba kado romano resurs biblioteki, ka tavla. So dela ternimaton te žanko te, so šaj kerna kodo, rom ta ternimata.
4: Je kotora vela šavohenge, te berin te bešen, te ginavena mere paramici.
7: Cine šavora?
4: Cine šavohenge, sa
7: kvekeske. A vijekung dumar ternimata?
4: Vijekung dumar, absolut. Stavel ma je tanando biblioteka, gušla Wall of Fame. Ako ce šavo pre Rom, kaj si znani, aktorura, prezidentura si ame Romane, perdo si manuš, kaj si znani Rom, ta vela me sar amaritrini matonge pusiti la förebilder.
7: Wall of Fame. No,
4: Wall of Fame, kera vajik.
7: Falo. Jag tänkte direkt på kukala tjera här.
4: Mm. Kevnia vena.
7: Spännande.
4: Majora. Jo,
3: verkligen.
4: Absolut.
3: Ja. Verkligen. Marekta Magindo, te pushas katar o bagirik sera dilemma frågor. Ta desma amaro tino...
7: Absolut, jutina.
3: Sarbosol. Sino boxna?
7: Glitterlådan.
3: Amari glitterlåda. Putras, där är det kass.
7: Vad är det för romanen? J-Mantongi låda.
4: J-Mantongi låda. Vad är det glitterlåda?
3: Vad är det kass det? Så tar du jolka det. Ooh. Sast du gick superviktigt morgonmöte. Där bestämde han inte kjöss alarm att det är tjurställan uppre. Där helt är den vår bild kjö chefo. Så på det släske.
4: Många vet det tjeja, att zapušnit sa ele, maj keminjaravav, som maj sigo.
3: Simpelt.
7: Låt som mig.
3: Simpelt.
7: Men tänk om det blir så många... Det du gynnar, kan det bli tyvärr till Kerjola?
4: Problemo,
7: ja. Min chef har haft honom.
3: Taj bagir, kam afte pošaftotar, te dikela pnasek ter nošavova, ter nišej, taj del pegindo, wow, kam afte kerjuval saru bagir, vaj kam afte kera buči, kodo lesa so kerelo bagir. Sarte keren?
4: Mi vorbi saren mande, a mi žiť saravale. Šavale peko do drom. Ma najma škola, či pridem varesovský škola, tak kerdevo bibliotekári, kao si mi nevke, so kame ste keres, kodo byli ste keres. A mi što si kanasi varekom te žiť saral peko do drom. A te kamen, šaj vorbin mande, aj mi žiť saravale peko do drom.
3: Bravo. Ta bagir, prnaso de magindo, ta vilovka do romano resurs biblioteka na tu sa nas cino. So gindiske dinov to anda trajo.
4: Oj, bari ružnica sa sa vlando mo trajo. Te bili se rav tarakav moj historija, moj kultura, ande ih biblioteka, kada si ima sino, sastavel bari ružnicu ande moj trajo. Sastavav maj pevno ande mande, maj zuralo ande moj identiteta. So godi so kamav kadi biblioteka te kerel amare terima tonge, kodo sastavel mana to.
3: Tadete gindo je kana tu kereska do kavringe.
7: Taj mi terni ne navera, kodo terima ton so tut na si javren mi lihe, tavel kote, tavelne, kodo. No, bagir najstuki ke šavilen pečri buči, te delo del sačiri planu rate žalabri pe kadu anglono romano resurs biblioteka ni luma.
6: Najstuki ka vila.
7: Ti ka ti. Drago sa sigen, devle sa.
1: Dušun dan pek podverhun pa programu Avas pečri buči, jek programu fer Ildar produseri me Katar Umami produkhun.
0: Vi fortsätter med program på finska.
9: Hyvät kuulijat, tervetuloa maalaistalon pihapiiriin tutustumaan pieneen, mutta melko äänekkääseen hyönteiseen nimeltä kärpänen.
10: Jihaa! Tuosta puiden välistä. Noin! Väistetään talon kulmaa. Juhuu! Oksia ylhäällä. Väistöliike! Tuosta näppärästi noin! Haha! Vasemmalla ikkuna havaittu, eli siitä vaan suoraan.